Wow, kitara futbolo kilabu zido hande timu ya wagenziba itabaneki futbolo kilabu goro emo tebelo mwana mujama nyure nkaricha divasangwa iwa nyakura radio Spice FM seki kubani kimanyisanti tebo

0: Nah, gitu kino.
1: Ini kagak mau kasih, lo jadi bakal kulik kiram. Udah mau dipus. Dijam biar lu mulai dukul yola bujur.
0: Zaya gue jadi tuh gay nangku yuk. Ina gitu.